0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi misamiriza Gakiza ku isoko y'ukuri, turonge kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa c'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intunga mubiri dusanga mu irengarenga? Nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

Lelimye doji hari ya mnyamumbiri wandisi kano karirimbo keza chane muriko murumba mumachi ngo bavandi mwekora kano karirimbo kabanezere kabisa abantu bariko baradukurikirira hiyo inyamumbiri kanamwe muri mu mingi itandukanye igihugu abari Gitega abari Mukayaza abari Ngozi abari hariya Mucanguzo tutibagiye abari ngaho mu Cibitoke abari ngaho mu misozi ya Namiye igisagara cya Bujumbura mwese namwe muri ngaho muri mu manuko hariya mu Rutana abari hariya muri Bururi abari hariya Makamba kanawe muri ngaho mu Rumonge mukomeze kugira ibihe byiza ndabibutsa ko tugize guhe cy'isaha zibiri zirenze ku minota 45 minota 15 tuzakora dushyize guhe cy'isaha zitatu wo gutarashika ku kibi umenye ko umwanya uri kuri kujyana ukakomeza gusamaroza kwisanga ikibi kikurindiriye ariko kandi umwanya wo kugikora uri ko aguherana.

wirinde kwambara impuzu zidagukwiye cyane kuzambara nabi nko kugenda uzikoroye cyane kwambara impuzu yo hejuru idashikira iyo wambara hasi aho ni nk'ishati cyangwa umupira idashikira ipantaro ku bahungu cyane igipo kubigeme cyane abakenyezi

0: abayataye ahari turabandanya twumviriza indirimbo zitandukanye gushika igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza uko musanzwe bimenyereye n'ikiganiro akayabagu kezi icyo kiganiro kijya kudushikana igihe cy'isaha indwi zuzuye neza kuva igihe cy'isaha indwi zuzuye neza gushika igihe cy'isaha umunani ni ikiganiro indirimbo z'iwacu aho champa mikoro mugenzanje abashikiriza ikiganiro indirimbo z'iwacu kuva igihe cy'isaha umunani zuzuye neza gushika igihe cy'isaha umunani minota mirongo itatu ni ikiganiro turi nk'abandi kandi natwe turashoboye kuva igihe cy'isaha umunani minota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha icyenda zuzuye neza ni ikiganiro English Course ubwo rutonde rw'ibiganiro ndagufitiye inshuti mukunzi muntu wanyu ibiganiro bya radio agakiza ku isoko y'ukuri uhora akomeze kukugirira neza kandi akomeze kukomeza agirira we waduhisemo ugahitamo bino biganiro bigushikira aho uherereye biciye hano muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuri
1: iyi ni radio agakiza kwenye chemchem ya kwenye.

Ganiro tukatuna ukiganiro akayabagu keza Ganiro akayabagu keza mtu kakura kuna mtaratu na kabiri Uusa Gatandatu Mwameza kuku hikaze wewe mkunzi mwanyawe na ganiro Yuriko wira kushikira aho uherereye

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo zi